0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad. Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.